Ranang Pikin, Sanang Kondre, e Jeme, Sana Ati, e Bari, we lobis Ranang, e Sungu, e Egi Watra Ai. Tek yu ay luku, sa e pesa, nanga umbrada, nanga sisa, inibi Kondre, Sranang. Strati na den tampe. Angri e kirden. Proko krosi mustab den skin. Un sranang pikin e gradgue. Sranamang me begunu. No dry you baka. No tap you ai. Malanga you anu. Opo you ati. Make we fen one fasi. Fuyepi. We kondre pikin. Tang memre. Tati den pikin futide. Den abrochi. Samuschari. We lobi kondre. Tamara, Tratamara, Wangalanga, Langa.